tena yao, mutu tena yao, esuka, besuka na besuka, besuka na besuka, besuka na besuka, umato imese. Van a besar, canabé.

Yekwadi, yende, besoka na besoka. Besoka, besoka, besoka na besoka. Que mi somongo osu, besoka na besoka. Tumutu tomo, ukate, besoka na besoka. Mongele mongo na mama, mabendi, besoka na besoka. Mbate bane, besoka na besoka.